0: Bom dia.
1: Bom dia, Rádio Moçambique. Isso, bom dia.
0: E aí, Lissé?
1: Não sei se você está aqui no rádio.
0: Ok, não vai cair.
1: Ah.
0: A matra que número, Xê?
1: A matra que número 86.
0: 87.
1: 87? De que tanto ele está
0: Dia kau nak kena apa mata kalau kuman tu?
1: Pasih jalan tu orang tiu.
0: Ah.
1: Kita boleh bula nanti no.
0: Ada berapa muka ramai macam mana?
1: Ah, kerana ramai kita tu orang tiu.
0: Eka. Ah. Engkau hanya sih naya.
1: Sih nak kena jual ghost Antonio Okurani nebai reo kau kian.
0: Salam wani yo.
1: No, hosam rete lagi nona temperatura ella.
0: Oleh dia sayi.
1: Oleh nama si eh. Yang rekutu masih kena kue moraya, boleh.
0: Ah.
1: Eh.
0: Eh. Minta kau ini ada mawan ni ba?
1: Minta kau ini ada kini kewan ane perlu wiru lah kini macam kau temperatur muka kau macam kau kini ane regar itu mati saya.
0: Hmm.
1: Eh.
0: Ah.
1: Kini aku tinggi pas saya.
0: Lepas?
1: Kenapa kini ante di pas saya awak temperatur ayer lewer we ini telan curi anak kasihan aku kahih kalung nampak.
0: Eh.
1: Ah.
0: Hey. Ye yonto.
1: Ni kahih bakani.
0: Apa anu mi anu kau cikure lah?
1: Mi anu kau tapela tu.
0: Ayo.
1: Abah rente kau salam tiawan imrete.
0: Asante.

0: ala tiamenti ala mungi wanyo ala adiwa kamno kasho na sha pare nyu yo me yo kole la kane to jumni wolle kina ko bondia
1: bondia
0: yal sa ah yaro mara kamala telefoni wo
1: bondia
0: yal sa ya
1: me yo ga kumta kini hal sa ya
0: kane wa kane mo ro qur'an inno
1: wa bi shamasi qur'an inno
0: ofera baba
1: baburu
0: baburu wa
1: Hai, ano apa he?
0: Yo tu kini ha, kenti kini ha. Aduh, ya khawatir. Ya khawatir dia kau mula, ano nama orang ruaga.
1: Ato mikir aku ini lagi, nampun mau tangkir aku kisah le.
0: I, nar.
1: Ah, kau ni rane.
0: Nar, nar. Masih mawan ni melukar ni ba?
1: Masih mawan ni mu, melukar apa he? Lo que toma tía el apoyo
0: ajá
1: lo curu apa
0: nanta ro ko le va ro ko ka pa hen
1: kaha o ka hero elaga
0: ah
1: o nanta to o ya ro hin ro ele
0: aro ko metro
1: aro ko metro ba o a thona le la wira le la na hen ni
0: Hey,
1: I love you, love you.
0: Yeah, look, give me your money.
1: To walk into it, oh, the other one.
0: I can't. Yeah, look, give me your money, love you,
1: love you.
0: Ayo. Hey, mano, alu balihu.
1: Mio ba.
0: Nan thado am taro kono mruwe la.
1: Nan thado.
0: Mau baca lagi mana?
1: Mak kamu kusanir lawer, kamu kusala, mak kenal kenali perela atau kau ni ada lawer anggur atau teh la jari wenon teh nilo asun tu si tadi tu.
0: Ahe. Korro melabo.
1: Kimu ada deh, ni cello wira kimpi perela.
0: Kantar.
1: Korro melabo kau kasih pinau aku pahin.
0: Kantar ya. Si senoku mana lah?
1: Ya. Karena kita diintar ya.

Ah, wari mpwanaka weyo masi olelova o mpwanole wo lesha pahi wo vuku wasatu. Ah, nto kahe kini twaya nto kahe kini nto maha wopanya weyo kahe ki twiyo. Ah, tehe suwele isha hunto ben te vini. Ah, mnoho nebo. Walika na natoko ena nno kahe yuwe yuwe asai. Witamala. Unkeli hawani. Akala na wamu kohereria. Alesha unlelo ariwe iwa nkala wewe katame. Yire saya uya anatame iwo. Mwansuwa lawani uwe koroki nkela. Utamaliwa. Wapa chatu watu ilihatu. Sula o mutu iliha. Aho lonerer lola. Kwala karoko yala. Nori mela. Tumahiku wenye ala kurere wali pa murima.